0: Ako salama.
1: Joj.
0: Ako salama.
2: Ako salama zle mala. Spýtala sa lama